0: Kunyana murimo yatutangiriye Salafasi ugahawihe Kunyana murimo yatutangiriye Salafasi ugasafoze Sabaha umugayo na kimwe mu kintu rwama sabato ni sasa
1: Amen Amen
0: Amen
1: Siyambiza ke namhlanje Sithu ngomhlekazi Indoda yempi Umdala wayinsuku zonke Usona nini na nini Umafunga ngajiki. Hallelujah. Hey, Jesus.

la monate le charisma ke tswile ke tsamaile baba e hlale for wa mtuts ke enwa mona sa o kena santsa matha e hlale for wa mtuts ke enwa o kena santsa matha baba.